0: yang asri dan tenang membuat kegiatan camping menjadi semakin menyenangkan. Pengunjung dapat mendirikan tenda, bersantai, menikmati makanan bersama, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat. Seperti terlihat dalam suasana Hanenu Camp, kebersamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan liburan. Duduk bersama di atas tikar sambil menikmati hidangan menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan. Bermalam di alam terbuka juga memberikan pengalaman berbeda. Jauh dari kesibukan kota, pengunjung dapat menikmati udara segar, suasana lingkungan yang alami, serta momen kebersamaan yang sederhana namun berkesan. Hanenu Camp di negeri Morella pun dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan dengan konsep sederhana, santai, dan dekat dengan alam.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Podcast Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanya Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, katong ada di acara selanjutnya spesial nih Pak Ketum punya Pak Sudara umat Kristen yang sedang mengikuti ibadah minggu saat ini. Ada hiburan kidung-kidung rohani yang beta hadirkan partemani Pak Sudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua semau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Bapak Saudara, hiburan kidung-kidung rohani sudah kita hadirkan pertemani Bapak Saudara dari pukul 9 tadi sampai di saat ini Bapak Saudara. Lalu beta sudahi dulu Bapak Saudara hiburan kidung-kidung rohani yang sudah beta hadirkan tadi. Semoga hiburan yang beta hadirkan tadi bisa bikin Bapak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, Bapak Saudara ketemu masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini. Lalu hiburan dan info-info menarik masih akan terus kita bagikan ke ruang dengar Bapak Saudara. Oke Bapak Saudara, saat ini katong ada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara katong ada lagi di acara selanjutnya Kabaran Donci yang kembali kita hadirkan pertemani Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini. Hiburan dan juga info-info menarik sudah kita siapkan pertemani Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di acara Kabaran Donci, Mas Saudara, yang kita hadirkan sampai di jam 11 nanti. Ada satu info yang kembali kita hadirkan partemani Mas Saudara di kesempatan siang hari ini ya Mas Saudara. Pengembangan jaringan SPBU nelayan di Maluku masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan kuota BBM subsidi. Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD dan Dinas Perikanan akan mendorong penambahan kuota yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan nelayan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, Suanti John Laipeni, Anto bilang usulan kuota BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. DPRD bersama Dinas Perikanan akan ikut mendorong agar kebutuhan kuota untuk SPBU nelayan dapat dipenuhi. Menurut Laipeni, ketersediaan kuota menjadi bagian penting agar SPBU nelayan yang telah dibangun dapat menjalankan fungsi pelayanan secara optimal. Saat ini 10 SPBU nelayan telah beroperasi di sejumlah wilayah Maluku dan diharapkan dapat terus bertambah. Selain persoalan kuota, Laipeni bilang rencana pembangunan SPBU nelayan di Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon telah memiliki calon investor. Anto juga bilang proses selanjutnya tinggal memperkuat komunikasi dan menyelesaikan tahapan teknis antara pemerintah, Pertamina, dan calon investor. Laipeni juga berharap pengembangan SPBU nelayan dapat berjalan seiring dengan pembangunan kawasan kampung nelayan dengan dukungan investasi dan ketersediaan kuota BBM. Jaringan pelayanan diharapkan semakin dekat dengan nelayan yang tersebar di berbagai pulau

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih di kabaran Donci, Mbak Sudara. Lalu ada info lagi nih yang kembali beta hadirkan partemani Mbak Sudara di siang hari ini ya. Nah, Mbak Sudara, kemarau panjang di Kabupaten Seram bagian timur tidak hanya membuat warga kesulitan memperoleh air bersih. Di sejumlah wilayah, kekeringan mulai menyentuh sumber penghidupan masyarakat ketika tanaman perkebunan yang selama ini menjadi sandaran ekonomi ikut mengalami tekanan. Di negeri administratif Wunin Eldedora, Kecamatan Kesui Watubela, warga melaporkan tanaman pala dan cengkeh mulai layu, mengering, bahkan sebagian telah mati. Bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari hasil perkebunan, kondisi tersebut menjadi persoalan yang tidak kalah serius dibandingkan sulitnya memperoleh air. Ketua Kader Desa Wunin Eldedora, Maria Jambur Mase, untuk bilang pohon pala dan cengkeh yang selama ini dipelihara warga mulai terdampak karena tanah kehilangan kelembapan. Kekeringan yang berlangsung berbulan-bulan membuat tanaman umur panjang terus kesulitan bertahan. Nah, Pak Saudara, persoalan air kemudian memiliki dua wajah sekaligus bagi masyarakat. Di rumah, warga membutuhkan air untuk minum dan memasak, sedangkan di kebun air dibutuhkan untuk tanaman tetap hidup dan dapat terus menjadi sumber penghasilan. Kondisi di lapangan juga menunjukkan tekanan terhadap sumber air semakin terasa. Sejumlah sumur warga di Kecamatan Bula Barat mengalami penurunan debit, sementara di Desa Waimata Kabo, lebih dari 100 sumur dilaporkan mengalami penurunan debit sehingga tidak dapat digunakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten SBT mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi tersebut. Salah satunya pembangunan sumur tanah dalam yang masih berada pada tahap persiapan. Untuk sektor pertanian, Pak Saudara, pemerintah daerah mendapat dukungan program irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian. Pada tahap pertama, sebanyak 35 unit dialokasikan dengan sekitar 22 unit diantaranya telah melakukan pengeboran dan mendapatkan sumber air. Sebagian titik irigasi perpompaan tersebut juga mulai menggunakan panel surya sebagai sumber energi untuk mengoperasikan pompa. Dari total 35 unit, sebanyak 21 unit diarahkan ke Kecamatan Bula Barat, sedangkan sisanya ditempatkan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru. Nah, Mbak Saudara, program itu diarahkan untuk mendukung lahan pertanian yang selama ini digunakan masyarakat, termasuk padi lahan kering dan padi sawah. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan tambahan unit irigasi perpompaan pada tahap kedua dan masih menunggu proses administrasi di kementerian terkait. Sementara solusi jangka panjang disiapkan, kebutuhan paling mendesak tetap harus dijawab setiap hari. Karena itu, distribusi air bersih terus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan BWS Maluku hingga aparat keamanan, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan institusi lainnya. Mbak Saudara, kemarau panjang akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan air tidak berhenti ketika jerigen warga terisi ya. Ketika sumur mengering dan tanaman mulai mati, kebutuhan masyarakat bergeser dari sekedar bantuan darurat menuju pengelolaan sumber air yang mampu menjaga rumah tangga, pertanian, dan sumber penghidupan mereka dalam jangka panjang. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ma, kenapa tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tanti itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info kita hadirkan pertemuan ibu saudara di Kabar dan Donci siang ini ya. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dekran Asda Maluku mengikuti pameran kerajinan Nusantara 2026 di Hall B Jakarta International Convention Center. Jakarta ya, Pak Saudara. Nah, pameran yang berlangsung hingga 30 September 2026 itu menjadi ruang bagi pelaku UMKM daerah untuk memperkenalkan produk sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Ketua Dekran Asda Maluku, Maya Bebi Lewarisa, untuk bilang keikutsertaan Maluku dalam Kriyanusa merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan pemasaran bagi perajin dan pelaku UMKM. Menurut Antua, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana membangun jejaring dengan berbagai pihak yang berpotensi mendukung pengembangan usaha daerah. Pavilion Maluku menampilkan sejumlah produk unggulan, diantaranya kain tenun ikan khas, ikat khas Maluku, produk kuliner kemasan, serta kerajinan tangan berbahan potensi alam lokal. Produk tersebut diperkenalkan kepada pengunjung sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk daerah. Maya untuk bilang partisipasi dalam Kriyanusa bukan sekedar agenda pameran, tetapi diarahkan sebagai strategi pemasaran untuk memperkuat posisi produk Maluku. Anto juga mendorong kolaborasi antara Disperindak, Dekranasda, Dekranas Pusat, dan Kementerian Perindustrian dalam mendukung pengembangan UMKM. Kriyanusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia dan berlangsung hingga 30 September 2026 nanti. Kegiatan tersebut diikuti berbagai daerah di Indonesia dan diberi unsur Dekran Asda Provinsi serta dan dihadiri unsur Dekran Asda Provinsi serta pelaku kerajinan dan UMKM. Oke, Pak Saudara, info tadi menutup jumpa katong di acara Kabar dan Donci untuk siang hari ini, tapi masih ada Donci yang akan kita hadirkan par ketong jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana, Pak Saudara, karena nanti setelah Kabar dan Donci siang hari ini masih ada hiburan-hiburan yang akan terus dihadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, produk kerajinan dan UMKM Maluku diperkenalkan melalui Paviliun Maluku dalam Pameran Kerajinan Nusantara 2026 di Jakarta International Convention Center. Kegiatan yang berlangsung 26 hingga 30 September 2026 tersebut menjadi salah satu ruang promosi produk daerah di tingkat nasional. Sejumlah produk yang ditampilkan meliputi kain tenun ikat khas Maluku, kuliner kemasan, serta berbagai kerajinan tangan yang memanfaatkan potensi alam lokal. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak dan Dekranasda menilai promosi tersebut penting untuk memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Maluku Maya Bibilewarisa bersama Kepala Disperindak Maluku Jais Eli hadir dalam kegiatan tersebut. Paviliun Maluku juga dikunjungi Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Raka Buming bersama Sekretaris Jenderal Dekranas dan jajaran Direktur Jenderal Kementerian Perindustrian RI. Maya menjelaskan produk-produk yang ditampilkan kepada rombongan saat kunjungan tersebut. Antua bilang, perhatian dari pemerintah pusat menjadi salah satu dorongan bagi pelaku UMKM dan perajin daerah untuk terus mengembangkan produk. Keikutsertaan Maluku dalam Kriya Nusa 2026 diarahkan untuk memperluas promosi, membangun jejaring pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pameran tersebut mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia dan menghadirkan produk kerajinan serta UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Papa Risa, Papa Lele yang dihadirkan pertemani Basudara. Tapi nanti Basudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 11 sampai di jam 5 sore, dan selanjutnya dari jam 5 sore sampai di jam 12 malam atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih tetap hiburan yang info-info akan dihadirkan pertemani Basudara. Saat ini katong sudah di jam 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Beta akan pamit dari ruang dengar Basudara. Tapi sebelumnya beta mau ucapkan dangke banyak. Beta mau bilang dangke banyak per Basudara yang susah sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Basudara semua merasa terhibur selalu. Dan info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat per Basudara semua. Oke, Basudara, beta pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat siang, selamat menikmati liburan di akhir pekan, dan sampai jumpa lagi. Amatuh.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ale ini sadar kasih deng apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga.

0: Basudara, patung harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Pak Saudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Pak Saudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Pak Saudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Pak Saudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Bang Sudara, lapangan Merdeka Ambon menjadi salah satu pilihan warga untuk berolahraga pada Minggu pagi 27 September 2026. Sejak pagi, warga terlihat memanfaatkan kawasan tersebut untuk berjalan kaki dan melakukan aktivitas olahraga lainnya. Luasnya area lapangan Merdeka menjadi salah satu alasan warga memilih lokasi tersebut dengan berjalan mengelilingi lapangan 1 hingga 2 putaran. Warga sudah dapat melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mengeluarkan keringat. Salah satu warga, Wai Haung Rusli, menyatakan dirinya bersama keluarga awalnya berencana berolahraga di sekitar Jalan Ayepati. Namun setelah melihat banyak warga beraktivitas di lapangan Merdeka, ia memutuskan mengajak istri dan anaknya berolahraga di lokasi tersebut. Aktivitas warga di lapangan Merdeka tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga ikut memberikan peluang bagi pedagang dan pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Ima, salah satu penjual air mineral di lapangan Merdeka, mengaku terbantu dengan ramainya aktivitas warga pada Minggu pagi. Menurutnya, banyaknya warga yang berolahraga membuat kebutuhan terhadap air minum ikut meningkat. Ia menjual air mineral kemasan gelas dengan harga Rp1.000 per gelas. Suasana tersebut membuat lapangan Merdeka tidak hanya menjadi ruang terbuka untuk berolahraga, tetapi juga menjadi tempat bertemunya aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi warga pada hari pekan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia,

WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Thank you for watching this live video and I hope you enjoy, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
1: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
2: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
1: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
2: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
1: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
2: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
1: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
2: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
1: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
2: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
1: Selamat lain.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, sorotan DPRD Kota Ambon terkait penurunan target retribusi serta wacana pengelolaan distrik retribusi daerah tanpa melibatkan pihak ketiga ditanggapi oleh pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menyatakan bahwa penyesuaian target retribusi dalam perubahan APBD dilakukan secara rasional karena belum optimalnya metode penagihan khususnya pada sektor retribusi sampah masyarakat. Target retribusi sampah yang sebelumnya diasumsikan sebesar 15 miliar hingga 18 miliar dalam APBD tidak tercapai secara maksimal selama 8 hingga 9 bulan terakhir. Kendati demikian, penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja perlu dilakukan dalam APBD perubahan agar terukur dan sesuai dengan realisasi di akhir tahun anggaran. Sementara itu, sektor retribusi parkir, Wali Kota menilai pola kerjasama atau lelang dengan pihak ketiga masih menjadi metode yang paling efektif dan terukur dalam menjamin pencapaian target pendapatan asli daerah. Karena lewat sistem kontrak kerjasama, pihak ketiga berkewajiban menyetor retribusi sesuai nilai kesepakatan tanpa membebankan risiko tidak tercapainya target kepada pemerintah. Sedangkan untuk retribusi pedagang dan sektor lainnya, pemerintah Kota Ambon membuka peluang untuk dikelola secara mandiri oleh dinas terkait. Sepanjang ketersediaan SDM memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Ambon.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik Pak Saudara, saat ini Keton sudah ada di pukul 13 lebih 7 menit dan Keton melangkah ke acara selanjutnya Pak Saudara, Etnik Nusantara, di mana lagu-lagu daerah, ya lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua di saat ini.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual Makka Dende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Jika mendengar nama Nias, yang terbayang adalah bukit-bukit dan hutan yang sangat lebat. Namun yang berabad-abad lamanya terkenal dengan citra buruknya berkenaan dengan perang antar desa dan budak rampasan yang baru ditumpas secara efektif oleh Belanda tahun 1914. Nias juga terkenal karena masyarakatnya masih mempertahankan unsur-unsur kebudayaan leluhur mereka.

penduduk asli Nias yaitu Ononiha, selalu bernyanyi pada setiap kesempatan dan kebanyakan merupakan nyanyian kelompok yang dibawakan pada peristiwa-peristiwa perayaan, kematian, dan persiapan untuk perang. Hoho adalah istilah dasar untuk nyanyian kelompok yang dipimpin oleh seorang penyaji yang disebut Sondoro Hoho atau Ere Hoho. Dan semuanya adalah kaum pria. Di malam hari, sekelompok penyanyi laki-laki menyanyikan Hoho selama berjam-jam. Secara musikal, ciri yang sering menonjol dalam Hoho adalah melodinya menggunakan jumlah nada yang terbatas sekali dengan penekanan interval.

0: Dengan mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan untuk mengantar jiwa padi dari rumah ke ladang. Menurut kepercayaan orang Dayak Bahau, yang membawa padi dari kayangan adalah binatang-binatang, seperti rusa, babi, kera, dan burung. Karena itulah, topeng-topeng hudok dibuat seperti binatang tersebut. Hudok orang Dayak Bahau dilaksanakan ketika musim menanam padi di ladang, sekitar bulan Oktober-November. Properti utama ritual hudok adalah topeng kayu, daun pisang, dan akar untuk pengikatnya. Setiap kali berhudok, daun pisang yang dipakai harus baru. Daun pisang bekas hudok tidak boleh dibakar, tapi ditumpuk dan dibiarkan busuk jadi pupuk. Pemain hudok umumnya harus orang yang bermukim di kampung di mana hudok dilaksanakan. Satu-satunya hudok yang bisa dimainkan oleh tamu yang datang atau hudok dari kampung lain adalah hudok HKAI. Hudok adalah ritual terbesar dalam masyarakat Dayak Bahau. Eksistensi hudok tidak bisa dipisahkan dari tradisi berladang. Jika orang Bahau tidak berladang lagi, maka hudok pun hilang. Jikapun masih ada, maka ritual hudok ini tidak mempunyai spirit lagi, tinggallah sebuah seni yang tanpa makna.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Bang Saudara, pemerintah kota Ambon terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan moda transportasi umum dan layanan angkutan berbasis aplikasi online yang kian marak di kota Ambon. Menurut Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapolete, penataan trayek dan armada menjadi perhatian penting guna memastikan seluruh wilayah dan masyarakat terlayani jasa transportasi dengan baik. Guna menjaga stabilitas antara kebutuhan dan ketersediaan armada, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan berencana melakukan survei bertujuan untuk mengukur secara akurat tingkat keterisian penumpang dan kebutuhan nyata armada di setiap jalur atau trayek. Selain itu, pemerintah Kota Ambon juga tengah mengkaji opsi pembatasan masa operasi atau usia layak jalan kendaraan angkutan umum, misalnya pada rentang 15 hingga 20 tahun. Menurut Sapolete, pembatasan ini dinilai penting tidak hanya untuk efisiensi jumlah kendaraan, tetapi juga untuk menekan tingkat polusi udara serta menjamin kelayakan dan keselamatan armada bagi pengguna jasa. Penerapan regulasi ini nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait setelah kajian teknis dan penyusunan peraturan daerah selesai dilakukan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memborong.

Rompat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Pak Saudara, katong ada di Kabar dan Donci, di mana siang ini akan beta kasih informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon, so pastinya akan selalu menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Nah ini Pak Saudara, air datang dari banyak arah, SBT bergerak melawan kekeringan, Pak Saudara. Nah, ketika sumur warga mulai mengering, jalan keluar sementara datang dari berbagai arah. Armada pengangkut air bergerak dari satu desa ke desa lainnya, membawa ribuan liter air untuk warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Balai Wilayah Sungai Maluku menjadi salah satu institusi yang terus bergerak mendistribusikan air bersih di wilayah terdampak, Pak Saudara. Nah, untuk membawa air ke lokasi tersebut, tim harus menghadapi jarak yang tidak pendek. Sumber air berada di sekitar 40 hingga 60 km dari lokasi masyarakat terdampak, sehingga proses pengambilan dan pengiriman membutuhkan waktu serta koordinasi lapangan. Antrean warga menjadi pemandangan ketika bantuan tiba di Desa Waru. Jergen dan wadah air dibawa warga untuk menampung pasokan yang bagi mereka sangat berarti di tengah menurunnya debit sumber air akibat kemarau. Nah, Pak Saudara, bantuan tersebut menjangkau di Desa Bula, Desa Salas, Dusun Karawatu, Dusun Fajar, hingga Negeri Waru di Kecamatan Teluk Waru. Jangkauan itu memperlihatkan krisis air tidak berhenti di satu titik, melainkan menyebar ke sejumlah pemukiman yang menghadapi persoalan serupa, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, distribusi air juga memperlihatkan satu kenyataan lain. Selama sumber air alami belum pulih, bantuan yang datang harus terus bergerak karena air yang diterima masyarakat masyarakat kembali menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan Pak Saudara, ya, semoga krisis air yang terdampak di beberapa wilayah yang ada di daerah Teluk Waru tersebut, ya, kembali normal dan mereka bisa beraktivitas seperti semula. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya

muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, produk kerajinan dan UMKM Maluku diperkenalkan melalui Popolium Maluku dalam pameran kerajinan Nusantara 2026 di Jakarta International Convention Center. Kegiatan yang berlangsung 26 sampai 30 September 2026 tersebut menjadi salah satu ruang promosi produk daerah di tingkat nasional. Sejumlah produk yang ditampilkan meliputi kain tenun ikat khas Maluku, kuliner kemasan, serta berbagai kerajinan tangan yang memanfaatkan potensi alam lokal. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak dan Dekranasda menilai promosi tersebut penting untuk memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Maluku, Maya Bibi Lewerisa, bersama Kepala Disperindak Maluku, Jais Eli, menyatakan produk-produk yang ditampilkan kepada rombongan saat kunjungan tersebut. Ia menyebut perhatian dan dari pemerintah pusat menjadi salah satu dorongan bagi pelaku UMKM dan perajin daerah untuk terus mengembangkan produk mereka.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, masih di kabar dan runci pagi, sore ini masih terus menghiasi ruang dengar Basudara. Nah, Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menyatakan bahwa pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memastikan pembagian kupon bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai sasaran Basudara. Nah, proses pendistribusian kupon akan dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memvalidasi status kependudukan calon penerima bantuan. Nah, Basudara Watimena menilai proses validasi penting, terutama di kawasan publik seperti Pasar Mardika yang dihuni banyak pendudukan.

0: Padang sebab tidak seluruh pedagang di kawasan tersebut merupakan warga kota Ambon, melainkan sebagian besar berasal dari wilayah lain seperti dari Lihitu dan Salahutu. Sementara kupon bantuan diperuntukkan khusus bagi warga kota Ambon, sehingga pemerintah memiliki tugas untuk memastikan pengawasan dilakukan secara ketat agar mencegah penyaluran kepada pihak yang tidak berhak maupun adanya praktik nepotisme. Odiwin berharap ke depan penyaluran bantuan sosial dapat semakin mudah dengan dukungan data penerima berbasis digital yang akurat dan terintegrasi. Bila data penerima sudah valid, penyaluran bantuan akan diarahkan langsung kepada masyarakat yang tercatat sebagai penerima, sehingga proses distribusi menjadi lebih tepat sasaran. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: Yeah.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Indah, Betalia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing talalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur, toh. Jadi, waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas. Beta baru tahu berarti. Di tarian ini sing boleh akan hilang nih.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong tuh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu tuh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: ayo Angelina Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablo.
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu keseng, bisudah, gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Saudara, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadan Hartanto mendorong Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Ambon memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pencegahan konflik sosial. Kapolda menyatakan Kota Ambon memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat Maluku. Karena itu, stabilitas keamanan di Ambon turut berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan kerukunan di wilayah Maluku secara keseluruhan. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi tantangan terbesar, tantangan tersendiri dalam menjaga situasi kemtipmas. Informasi mengenai suatu peristiwa dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi mempengaruhi kondisi sosial di wilayah lain. Ambon merupakan pusat aktivitas masyarakat Maluku dengan keberagaman suku, agama, dan berbagai latar belakang sosial. Ketika kita mampu menjaga Ambon, kita juga turut menjaga Maluku secara keseluruhan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, bapak saudara, suasana meriah mewarnai pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka kegiatan Panitia PHBGN 2026 Jemaat GPM Soya yang diselenggarakan oleh dua sektor, yakni sektor Getsmania dan sektor Petel. Nah, kegiatan yang lomba mengambil rute dari Kayu Putih kemudian menuju Kayu Tiga dan berakhir di depan Gereja Lazarus Kayu Putih Jemaat Soya. Nah, sepanjang pelaksanaan lomba, antusiasme warga jemaat terlihat cukup tinggi. Tidak hanya peserta yang turut semangat mengikuti gerak jalan, masyarakat juga memadati sejumlah titik rute untuk menyaksikan jalannya perlombaan. Dan bapak saudara, ya, pelaksanaan lomba gerak jalan indah ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan membangun semangat kekeluargaan di antara warga jemaat GPM Soya melalui kegiatan bersama. Rangkaian kegiatan PHBGN 2026 yang melibatkan sektor Getsmani dan sektor Betel ini diharapkan dapat terus menjadi ruang bagi warga jemaat untuk berpartisipasi, membangun kebersamaan serta memperkuat kehidupan persekutuan jemaat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Udara siang ini panas sekali ya. Bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri. Untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya? Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya?
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung tembal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, manfaat garam dan daun kelor yang sudah diracik untuk mandi, bahas saudara. Nah, garam dan daun kelor tidak hanya dikenal sebagai bahan yang sering digunakan di dapur, keduanya juga dimanfaatkan dalam sejumlah praktik perawatan tubuh tradisional. Salah satunya dengan meracik garam dan daun kelor dicampur ke dalam air mandi. Ya, cara sederhana ini bahwa saudara dipercaya dapat memberikan sensasi segar dan membuat tubuh terasa lebih rileks. Daun kelor telah lama dikenal sebagai tanaman yang memiliki beragam manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain dikonsumsi sebagai bahan makanan, daun kelor juga kerap digunakan dalam perawatan tradisional. Ketika diracik dan dicampurkan ke dalam air mandi, aroma serta kandungan alami dari daun kelor dipercaya dapat memberikan pengalaman mandi yang lebih menyegarkan. Sementara itu, bahwa saudara, garam yang dilarutkan dalam air dapat membantu membersihkan permukaan kulit. Perpaduan garam dan daun kelor kemudian sering digunakan sebagai bagian dari rutinitas perawatan tubuh. Setelah mandi menggunakan campuran tersebut, sebagian orang merasakan tubuh menjadi lebih segar dan nyaman, terutama setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Sumber informasi ini, bahwa saudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan informasi ini merupakan informasi terakhir beta kasih perba saudara dong semua, sekaligus beta patai dari ruang dengar bahwa saudara dong. Di sore ini bahwa saudara akan ditemani oleh rekan Ita yang akan bertemu bahwa saudara dong dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam atau tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, salam sehat dari beta dan amatuh.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau kapang sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

95.1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, sorotan DPRD Kota Ambon terkait penurunan target retribusi serta wacana pengelolaan retribusi daerah tanpa melibatkan pihak ketiga ditanggapi oleh pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan bahwa penyesuaian target retribusi dalam perubahan APBD dilakukan secara rasional karena belum optimalnya metode penagihan khususnya pada sektor retribusi sampah masyarakat. Diakuinya target retribusi sampah yang sebelumnya diasumsikan sebesar 15 miliar hingga 18 miliar dalam APBD tidak tercapai secara maksimal sehingga 8 hingga 9 bulan terakhir. Kendati demikian, penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja perlu dilakukan dalam APBD perubahan agar terukur dan sesuai dengan realisasi di akhir tahun anggaran. Sementara untuk sektor retribusi parkir, Wali Kota menilai pola kerjasama atau lelang dengan pihak ketiga masih menjadi metode yang paling efektif dan terukur dalam menjamin pencapaian target pendapatan asli daerah.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara, masih di Prom Patriarki Ambon di malam hari ini. Dan silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544. Kemudian untuk pendengar yang mau bergabung di WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Ada yang sudah gabung nih di WhatsApp. Katong sapa-sapa dulu yang sudah gabung di WhatsApp, dengan siapa di mana nih. Halo, Mantawana Prama, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Riful di Seram, kakak.
0: Halo, Kak Riful. Malam ini mau request lagu apa, kakak? Silahkan.
1: Iya, kakak Ita, request lagu di Mansalai Tufa yang judul Nona Manisku.
0: Di Mansalai Tufa. Judulnya Nona Manisku.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam dulu boleh?
1: Mau titip salam.
0: Boleh, silakan.
1: Titip salam para kita pempacar yang ada kerja, semangat selalu, semoga banyak rezeki, jangan terlalu capek-capek.
0: Oke deh, siap Kakak Dangke. Lagunya? Iya, lagunya nanti menyusul ya. Dadah.
1: Oke, dadah.
0: Satu requestan sudah bergabung ya. Judulnya di Nona Manisku dari Dimansyah lah itu, Pak. Siap mengudara untuk pendengar yang lain yang mau gabung masih boleh. Kata nanti terima dua lagi saja karena dibatasi dengan waktu juga, karena setelah ini akan ada siaran berjaringan budaya seribu pulau. Ada yang sudah gabung nih. Matawana Perompos, selamat malam, halo.
2: Halo teman-teman, selamat malam ke kita.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ewin yang punya wai ke kita.
0: Kakak Ewin, long time tidak dengar suaranya. Kabarnya bagaimana, baik?
2: Baik saja ke kita, PNJ dari tadi sih masuk-masuk.
0: Iya, baru dibuka soalnya. Tadi pas buka lah langsung dari WhatsApp su gabung. Jadi kata angka ini WhatsApp dulu barang, kalau di lain telepon nanti kring. Siap, orang Wai baru saja bergabung. Mau request lagu apa, kakak? Silakan, karena katun juga dibatasi oleh waktu nih.
2: Ketemu goyang-goyang dulu lagu NTT aja, Bosan Hala.
0: Judulnya apa tadi?
2: Bosan Hala.
0: Bosan?
2: Hala.
0: Bosan Hala dari siapa tuh?
2: Ketik-ketik saja orang, gue ketik-ketik aja, kadang gue bisa doang artis lain. Turun dulu
0: ya. Oke, sebentar ya kakak Ewin, mau salam-salam dulu boleh, tapi singkat aja ya, karena waktu juga. Bisa ya, sambil cari lagunya.
2: Kakak Ita yang lagi bertugas, buat Fabio yang ada di Suli, buat Abang Deden di tengah-tengah, dan buat teman-teman komuniti Matawana Perempuan saja, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Kalau masuk, kalau lagi monit, ingin tantang masuk di jalur yang sama. Dan juga buat saya, mama, selamat tidur aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Spesial buat kita aja, selamat malam, selamat bertugas, selai, selalu pulang hati-hati di jalan.
0: Siap, dangke kakakku. Lagunya ada, kakak.
2: Dangke,
0: dangke, dadong. Satu lagi boleh kali ya, ya. Mungkin yang singkat-singkat aja. Silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Oke. Okay. Ada lagi yang sudah bergabung, Matawana Perampas. Baru gabung langsung putus. Silakan satu lagi pendengar yang mau gabung langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Ya, ini di WhatsApp ternyata dia sudah gabung juga ya. Di chat WhatsApp dari Kak Indah. Malam baik kakak, mau request lagu dong dari Freshly dengan judul Jangan Cari Lai. Dangke, salam untuk pendengar semua. Oke. Jangan Cari Lai dari Freshly. Oke, siap. Berarti tiga lagu yang siap mengudara pendengar ya. Lagu pertama ada Dimansyah Lai Tupa dengan Nona Manisku, kemudian disusul itu ada lagu Dolo Bosan Hala ya dari ini Andre Witek, kemudian juga diikuti dengan lagunya Kak siapa tadi, Kak Indah ya, dengan Jangan Cari Lay dari Freshly Niku Yulu ya. Dan nanti setelah ini Katong akan ikuti bersama pendengar siaran berjaringan Boda Seribu Pulau. Nanti kalau misalnya di setelah ini masih ada waktu untuk bukakan lagi line telepon di Mata Warna Perompa, akan kita bukakan lagi. Jadi untuk pendengar yang ada stay tune yang Katong jangka mana-mana, jangan di station, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

seribu pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya. Dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3 RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula dan RRI Samlaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon, kita bersama dalam Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 27 September 2026.

Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan satu topik dari RRI Ternate dengan judul Pengobatan Tradisional Rorano.

0: Bea Subaju. Salam Baku Dapa lagi untuk obrolan budaya edisi kali ini. Kami dari RRI Ternate akan mengajak sahabat budaya untuk ngobrol tentang rempah-rempah Ternate. Tapi bukan cuma soal rasa dan juga aroma. Kali ini kita akan ngebahas atau ngobrol soal bagaimana rempah-rempah yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita ini ternyata punya peran besar dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sahabat budaya pernah tidak ketika mungkin waktu masih kecil sakit masuk angin ya, diberikan rebusan jahe, atau mungkin ketika masih kecil sakit dikit, batuk dikit, langsung diobatin sama minyak gosok dari cengkeh buatan sendiri. Nah itu bukan soal tradisi saja, tapi juga bagian dari kearifan lokal yang luar biasa. Di episode kali ini kami RRI Ternate akan membahas cerita-cerita di balik rempah, dari pengobatan tradisional sampai ke pemanfaatannya di zaman sekarang. Dari Poltekkes Kemenkes Ternate, saya Desi Haryanti Ismail akan mengangkat tema Perorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Kita akan membahas mengenai temanya Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Ada dua narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Kita akan membahasnya. Yang pertama ada Ibu Nurkila Suaib SST MCAP atau Ibu Kila ya. Boleh disapa Ibu Kila ya.
1: Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya RRI. Ya. Di mana saya pun berada. Kita jumpa lagi ya kayaknya.
0: Jumpa lagi untuk sekian kali nih.
1: Iya.
0: Dan Ibu Kila ini selalu bersedia nih alhamdulillah di tengah kesibukannya. Apalagi banyak agenda Bu ya yang waktu dalam dekat waktu ini akan diurus sama Ibu ya. Tapi alhamdulillah bersedia untuk hadir di program obrolan budaya kita.
1: Insya Allah ada untuk masyarakat Indonesia.
0: Baik, dan narasumber kami yang kedua ada Ibu Irawati Uma Ternate, SST MM Terkep. Ya, ada Ibu Ira. Boleh disapa Ibu Ira ya?
2: Iya, boleh sekali. Boleh banget. Iya, ya, Ibu Ira.
0: Ibu Ira. Baik. Ya. Ibu Ira, alhamdulillah juga nih bisa di kesempatan ini bisa ngobrol sama kita dan ini akan membahas mengenai hal yang memang sangat berguna untuk masyarakat kita ya, Ibu ya.
2: Alhamdulillah, terima kasih juga RRI ini masih mempercayakan kami untuk bisa berbagi ilmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Poltekkes Ternate, ya saya Ibu Ira dan Ibu Kila, insya Allah bisa berbagi informasi terkait dengan tema kita hari ini, Rorano ya.
0: Iya, ya. Betul sekali. Jadi tema kita adalah Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Untuk membahas mengenai hal ini, saya akan kembali lagi sesaat lagi tetap bersama dengan kami di obrolan budaya, persembahan dari RRI Ternate.

0: Kembali bersama dengan kami dalam program Obrolan Budaya untuk edisi kali ini. Kami membahas mengenai Rorano, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Anda bersama dengan saya Desi Arianti Ismail dari RRI Ternate. Sahabat Budaya, kita sudah bersama dengan dua narasumber. Tadi di awal saya sudah perkenalkan, jadi langsung aja ya kita ngobrol nih mengenai Rorano ini sendiri. Mungkin masyarakat kalau di Ternate atau di Maluku Utara pada umumnya sudah tahu Rorano itu apa begitu ya. Tapi ini yang ada di luar daerah, karena siaran Obrolan Budaya juga disaksikan oleh seluruh wilayah di Nusantara ya. Jadi mungkin bisa juga di awal ini untuk memberikan informasinya ke sahabat budaya kita tentang Rorano. Nah, di awal ini mungkin Ibu Kila boleh, Ibu Ira juga boleh. Sebenarnya apa sih sebenarnya Rorano itu? Silakan.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya perkenalkan sedikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Kami dari dosen Poltekkes, khususnya di jurusan kebidanan, program studi sarjana terapan kebidanan sama program studi diploma 3 kebidanan. Kebetulan kita tuh punya unggulan ya, yang terkait dengan kearifan lokal. Sehingga ini di breakdown pada masing-masing jurusan dalam ini program studi. Jadi kami membawahi, jadi visi misi itu diturunkan ke masing-masing jurusan. Adapun kalau kita berbicara tentang Rorano, itu kita tidak terlepas dari beberapa istilah. Yang pertama adalah obat herbal, kemudian obat tradisional, dan jamu. Mungkin istilah Rorano itu adalah istilah lokal ya, tetapi kita bisa mendefinisikan pada jenis obat tradisional. Jadi mungkin sahabat budaya hari ini, jadi Rorano itu sebenarnya kita sebut dengan sebutan yaitu obat tradisional dengan bahan-bahan yang memang diambil dari bahan-bahan lokal, khususnya di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Mungkin ada beberapa jenis obat yang mungkin tumbuh hampir di seluruh Indonesia karena beriklim tropis ya. Tetapi ada kita lihat bahwa konsistensi dari tanah, kemudian iklim, sinar matahari itu mungkin berbeda ya. Maksudnya berbeda pada kondisi tanah itu sendiri dengan khususnya tanaman-tanaman obat yang berada tumbuh di Kota Ternate dan Maluku Utara itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Kita lihat saja pala, cengkeh yang memang dinobatkan sebagai kota rempah ya. Karena kita memang salah satu destinasi dari waktu itu zaman penjajah ya. Destinasinya adalah kota rempah, yaitu kita istilah di kalau sejarah Ternate Tidore ya, perebutan ya, karena rempah-rempah adanya itu ya. Rempah-rempah itu sendiri. Iya. Jadi kami kenapa menyebutnya Rorano, karena biar familiar khusus untuk di Kota Ternate, dan ini mungkin bersifat sosialisasi pada masyarakat Indonesia umumnya bahwa Kota Ternate itu selain dinobatkan sebagai kota rempah, dia memiliki banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat. Baik, khususnya kalau kami di bidang kebidanan, yaitu khusus kesehatan ibu dan anak, dan bisa juga digunakan pada masyarakat umumnya laki-laki, ya, kemudian pada usia, pada sesuai dengan siklus kehidupan manusia.
0: Itu di awalnya jadi obat tradisional begitu ya, Rorano ini.
1: Rorano itu adalah jenis obat tradisional.
0: Baik, nah ini kan kalau orang taunya cuma pala sama cengkeh aja nih, orang di Ternate ya. Ternyata banyak juga rempah-rempah yang bisa digunakan ya untuk pengobatan dari Rorano itu sendiri. Nah, kita ke Ibu Ira ya, membahas tentang Rorano ini. Apa bedanya Rorano dengan Rorano rempah nih, Ibu?
2: Rorano sama Rorano rempah ya. Nah, kita ketahui Rorano ini sebenarnya kalau di daerah lain, mungkin di daerah Jawa ya, itu yang disebut jamu ya. Nah, kalau kita khususnya masyarakat lokal Maluku Utara, lebusnya lagi Ternate, itu dinamakan dengan Rorano. Nah, Rorano ini sebenarnya kumpulan dari beberapa tanaman yang diramu kemudian bisa digunakan untuk pengobatan, khususnya kalau kita di jurusan kebidanan, di kebidanan itu biasanya digunakan pada ibu nifas. Kemudian selain ibu nifas juga kepada remaja putri. Nah, putri. Ini berkaitan dengan remaja putri, berkaitan dengan hasil riset kami.
1: Kebetulan riset kami itu ada salah satunya adalah Rorano pada remaja putri.
2: Jadi Rorano itu Menas. Ya, Rorano itu yang di dalamnya adalah kumpulan dari rempah-rempah tadi. Ya, jadi sebenarnya Rorano itu adalah rempah-rempah yang diramu menjadi satu sehingga dilabelkan dengan nama Rorano. Nah, Rorano itu kalau masyarakat mengkonsumsi Rorano ya di dalamnya itu adalah rempah-rempah yang ada di Maluku Utara yang diramu menjadi satu dan keluarnya adalah Rorano tadi dan itu bisa digunakan di masa remaja putri khususnya ya. Kemudian ya
1: terkait dengan
2: menarce remaja putri. Kebetulan kami melakukan riset terkait dengan pengkonsumsian Rorano itu juga dilakukan riset kepada pengkonsumsian Rorano terhadap remaja putri yang menarce ya.
1: Menarce itu pertama kali mendapatkan haid. Ya, jadi kita itu bagian dari tradisi orang Ternate. Jadi pertama kali apa namanya organ reproduksinya mulai berfungsi dengan baik ditandai dengan pengeluaran ya darah haid ya. Itu ditandai itu. disebutkan dengan menars. Nah, di situ.
0: Itu biasanya juga kan ada ritualnya ya.
2: Iya,
0: ritual khususnya ya.
2: Kalau di budaya Ternate kan ada ritual apa namanya ya? Naik obat misalnya ya,
0: naik obat, minum obat.
2: Di dalam itu sebenarnya ada Rorano di dalam yang dikonsumsi.
1: Betul, jadi kita melihat fenomena yang ada, ternyata budaya lokalnya kota Ternate ya, terus masyarakat Maluku Utara pada umumnya, salah satu itu tadi disebut dengan naik obat. Ternyata naik obat itu adalah pemberian obat-obatan khusus kepada gadis remaja kita yang menginjak masa dewasa
2: atau pubertas ya, yang pertama kali mengalami menstruasi. Nah, budaya ini sebenarnya sangat bagus Bu. Bagus sekali karena di dalamnya itu pengkonsumsian Rorano tadi itu meningkatkan kesehatan kemudian apa namanya ya remaja putri itu nanti untuk kedepannya perlindungan haidnya atau menstruasinya itu lebih bagus
1: lebih karena lancar
2: lebih lancar.
1: Jadi kan kalau di kebidanan ada yang namanya premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome ini gejala-gejala yang diawali dengan sakit kepala, tidak nyaman dan ini akan mempengaruhi apa namanya proses pendidikannya dia. Ternyata orang tua-tua kita dahulu dia luar biasa memfasilitasi remaja yang baru aja menanjak dewasa. Dia udah jadi kalau di kita kan ditaruh di dalam kamar, dipakaikan baju putih, nggak bisa keluar,
0: jadi
1: kayak ratu. Luar biasa jadi kami melihat fenomena ini jadi di recovery kembali budaya-budaya yang mungkin hampir tidur ada maksudnya tidur bahkan tidak ada jadi kami recovery kembali dalam bentuk riset.
2: Apa sih pengaruhnya?
0: Nanti bisa cerita lagi nih tentang penelitiannya tapi untuk di awal lagi nih ya tentang jenis-jenis rempahnya sendiri begitu. Untuk Rorano sendiri apa Ibu yang paling sering yang paling baik digunakan untuk masyarakat kita?
1: Jadi Rorano itu yang khusus menar sesuai dengan riset kami itu terdiri dari dedaunan. Di daunan segar. Salah satunya adalah campurannya itu mungkin pada umumnya masyarakat Indonesia tahu, yaitu belontas.
0: Belontas.
1: Iya.
0: Belontas ya.
1: Ya, belontas. Nah, satu lagi yang saya mungkin jarang menemukan herbal-herbal atau tanaman tradisional, yaitu namanya jenis semacam tembakau. Ya.
0: Tembakau.
1: Tapi bukan tembakau. beda antara jadi di sini dia sebut dengan tembako ya orang Ternate bilang daun tembako tapi itu sebenarnya bukan tembakau
0: yang rokok
1: iya kemudian ada lagi di dalamnya itu adalah tadi balontas kemudian daun tembako kemudian ada rempah-rempah ya seperti kunyit ya jahe serai kemudian kalau dulu mungkin kita tidak jadi ada kan isinya ya isi dari Rorano itu sendiri kemudian takarannya dosisnya itu mungkin orang tua kita kan asal aja ngasih ya. Iya. Jadi misalnya
3: pakai perkiraan.
1: Iya, pakai perkiraan. Kalau di sini kan jadi segini ya, 5 cm. Jadi sebutannya donga ya. Nanti minumnya nanti batasan
2: gelas. Iya, batasannya berapa gitu. Itu ya? Ya pakai kira-kira.
1: Iya, kalau di penelitian kami itu mulai dari fenomena yang ada. Jadi kita kan mulai dengan peta jalan. Setiap penelitian yang ada di Poltekkes,
2: kebetulan
1: Ibu Ira ini adalah ke pusatnya.
2: Kepala Pusat penelitian di Poltekkes.
1: Ya. Jadi kami diberikan kesempatan di Poltekkes ya, melalui seleksi, melalui aplikasi. Jadi
2: Simlitabkes.
1: Iya, Simlitabkes ini tadi kita masukkan proposal kita, kemudian apa yang akan kita mau teliti. Ya. Jadi kita itu tahapan penelitian itu berdasarkan peta jalan atau roadmap. Ya. Iya, jadi saat ini kita masih melihat fenomena, terlihat perilaku orang Ternate itu apakah semua sudah tahu tentang Rorano atau tidak. Seperti itu, jadi kemudian tahapannya lagi ada risetnya. Apa sih aja sih yang ada dalam Rorano itu sendiri, sampai pada nanti bisa hilirisasi.
2: Hilirisasi,
1: ya,
2: jadi ke depannya iya, jadi kita ke depannya dari penelitian dari fenomena yang ada, kemudian kita melakukan riset, berdasarkan roadmap ini, jadi tahun pertama kita bikin apa, tahun berikutnya, dan pada akhirnya bisa dihilirisasi. Iya. Nah, ke depannya harapan kami, mungkin Rorano ini bisa jadi brandnya. Jadi kita bisa mengeluarkan hilirisasi, kemudian bisa dikomersialisasikan. Gitu.
1: Jadi ada nilai komersilnya.
2: Jadi Rorano bisa kita komersilkan, kita bisa berjual belikan. Mungkin jadi oleh-oleh khas Ternate.
1: Iya,
2: mungkin bisa.
1: Jadi nanti pada tahapannya bagaimana kita mengeringkannya, kemudian apa perbedaannya proses pengeringan dengan proses yang mentah. Karena biasanya orang Ternate ya, atau biasanya yang kasih ini adalah paraji. Dukun ya, dukun yang ngasih ini adalah dukun paraji yang kita ketahui mereka itu dibesarkan oleh alam, kemudian pengalaman ya, pemberian begini jangan terlalu banyak, nanti sebentar dia muntah misalnya gitu.
4: Situ,
1: jadi
4: kan,
1: berdasarkan pengalaman ya.
4: Iya,
1: jadi kita membuktikan secara empiris.
4: Baik, secara empirisnya nanti sama ibu-ibu ini ya, sahabat budaya di Poltekkes Kemenkes Ternate. Nah, tadi kan tadi seperti singgung bahwa manfaatnya banyak, bukan hanya untuk ibu dan juga anak begitu, tapi juga para bapak-bapak misalnya itu juga punya manfaatnya. Untuk Rorano sendiri manfaatnya seperti apa, Ibu?
1: Iya, manfaatnya kalau kita lihat kandungannya tadi kan ada daun, kemudian ada jenis rempah, ya, dan itu memang sebelumnya sudah diteliti. Jadi efikasi dari Rorano ini sendiri adalah memberikan rasa segar. Jadi kalau di kesehatan itu kan ada yang namanya vasodilatasi.
2: Jadi dia mempengaruhi.
1: Iya, ramuan ini akan membuat
2: vasodilatasi.
1: Iya, melakukan dilatasi. Dan itu akan memperlancar
2: atau memperlancar peredaran darah. Jadi kalau pegal-pegal ya bapak-bapak yang pegal-pegal setelah mengkonsumsi itu kan terjadi vasodilatasi, peredaran darahnya lancar.
1: Betul.
2: Kalau peredaran darahnya lancar, O2 itu juga lancar sampai ke otak. Jadi efeknya adalah merasa nyaman, merasa segar dan kalau sudah merasa nyaman, merasa segar, otomatis daya tahan tubuh akan meningkat. Nah, dia bisa meningkatkan imunitas tubuh juga. Kalau imunitas tubuh juga insya Allah COVID juga akan terhindarkan.
1: Ini
4: udah dengar-dengar COVID.
1: Kita mungkin waktu itu kan COVID ya. Itu rempah-rempahnya
2: itu sangat
1: langka.
2: Jahe itu mahal sekali waktu itu.
1: Jahenya sampai sekilo berapa ratus.
2: Jadi beli 5.000 pun itu pun untung ada.
1: Benar.
2: Itu daerah Jawa saja yang jahenya banyak.
1: Iya.
2: Itu saja susah sekali. 5.000 mungkin sepotong. Kenapa? Karena itu efeknya tadi, dia memperlancar peredaran darah, O2-nya bagus, meningkatkan imunitas tubuh yang paling penting. Sehingga
1: efikasinya terhadap tubuh itu luar biasa.
4: Jadi memang rempah-rempah yang ada di Ternate ini ya, tadi seperti jahe, kunyit dan sebagainya, itu juga melimpah ya Bu ya?
1: Iya, pala. Jadi kalau misalnya pas rebusannya kita ngasih pala, kasih cengkeh aromanya. Dan itu memberikan efek yang sangat baik bagi tubuh.
2: Jadi sebenarnya bukan cuma wanita ibu nipas, pindah-pindah putri, tapi kayak pria juga sebenarnya.
4: Jadi pada umumnya masyarakat bisa menikmati Rorano itu sendiri. Nah, yang paling banyak dimanfaatkan Roranonya Bu, rempah-rempah apa sih yang paling banyak dari hasil penelitian Ibu sendiri begitu?
1: Iya. Kalau kita kan maksudnya kita lihat kearifan lokal kita ya.
4: Iya.
1: kita kalau misalnya jahe, mungkin ada semua di Indonesia jahe ada, ya kemudian kunyit ada. Tapi yang paling ciri khasnya itu adalah pala dan cengkeh. Pala dan cengkeh. Jadi di antara ramuan-ramuan semua, kita akan tetap menggunakan bahan dasarnya adalah pala dan cengkeh. Iya, okay, seperti itu. Jadi pala dan cengkeh kita tidak pernah lupakan terhadap apa ramuan-ramuan
2: karena itu menjadi bahan ya rempah-rempah yang memang adalah kearifan lokal kita. Jadi terkait dengan pala dan cengkeh, mungkin saya sedikit bercerita juga. Pala dan cengkeh ini juga ada teman kami dari kebidanan juga yang sudah melakukan penelitian terkait itu. Tapi mereka itu membuat losen.
1: Jadi losennya, losennya
2: membuat losen yang bahan dasarnya adalah cengkeh. Kemudian ada juga minyak cengkeh yang menjadi
1: untuk pijat. Kebetulan unggulan kita di program studi kebidanan D3 itu adalah pijat.
2: Jadi pijat ibu nifas
1: pijat dan bayi. Pijat ibu nifas dan bayi dan mana ramuan-ramuan itu, jadi body lotionnya, kemudian minyak cengkehnya, ada aromaterapinya yang dari jurusan keperawatan ya, jurusan kebidanan. Lotion sama minyaknya itu bisa digunakan sebagai pijat. Mungkin kalau sahabat budaya bisa offline, ada unggulan kita di tempat di samping kanan saya. Itu adalah salah satu laboratorium di mana kita mengimplementasikan ya dalam ke dalam mata kuliah. Jadi mahasiswa kita dibekali juga bagaimana teknik pijat tradisional yang ada di Kota Ternate ya, kemudian dengan di apa namanya menggunakan lotion yang bahan dasarnya tadi cengkeh dan pala itu luar biasa. Jadi kedepannya kami berharap bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh orang Indonesia pada umumnya. Jadi apa ya, kalau saya lihat sudah banyak mungkin ya di Bali, kemudian di, Solo, mungkin komplementer itu sudah mulai bukan sudah mulai, tapi mereka sampai sudah pada produksi ya.
2: Iya, mereka itu malah sudah memproduksi hasil-hasil kearifan lokal mereka ya.
1: Iya.
2: Nah kami
4: ya, sejauh ini dari Poltekkes Kemenkes Ternate sudah sampai mana Rolanonya?
1: Iya.
4: Penelitiannya.
1: Kami bilang bahwa tahapannya itu kan berdasarkan peta jalan.
4: Peta jalan.
1: Peta jalan. Jadi tahap saat ini itu adalah eksperimen ya, baru eksperimen. Jadi pembuatan lotion kemudian di apa namanya aplikatif ke
2: terapi pijat.
1: Iya, terapi pijat ya, kemudian efikasi dari itu apa? Misalnya pada ibu nifas peningkatan air susu ibu ya. Kemudian mempercepat proses involusio, kembalinya organ-organ reproduksi rahim ke semula. Kemudian pada remaja itu sendiri memberikan efikasi relaksasi ya, sehingga premenstrual syndrome bisa diminimalisir.
2: Ya, jadi Rorano untuk sementara itu kita masih dalam tahap riset dan hasil risetnya sudah keluar. Nah, insya Allah dengan hasil riset ini nanti tadi kita punya tahapan-tahapan. Tahun pertama kita lakukan apa dan pada akhirnya akan kita mengeluarkan produk-produknya
4: Rorano-nya.
2: Mungkin dalam bentuk teh atau dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk
1: gosok ya,
2: gosok atau bentuk cair yang bisa dikonsumsi langsung, seperti itu. Tapi masih dalam tahap ini,
1: tahap apa? uji coba.
4: Sama ini tantangannya apa Bu saat meneliti ini?
1: Iya, tantangannya mungkin, selain mungkin biaya ya, biaya yang membutuhkan biaya besar. Jadi kita tuh tahapannya yang sederhana ya, difasilitasi oleh pemerintah melalui Poltekkes ya. Itu kita memanfaatkan ya dana yang ada. Jadi ada tahapan. Jadi tidak langsung gelondongan dalam jadi ada tahapan-tahapan.
2: Jadi mungkin dana segini kita masih dalam pemula, mungkin dana segini kita yang menyesuaikan dengan dana itu. Nah, ke depannya mungkin lebih ini lagi karena mungkin kita ada uji klinis. Uji klinis dulu, kemudian nanti ada prosesnya keluarnya izin BPOM, izin EDA dan seterusnya, label halalnya juga itu prosesnya.
1: Label halal.
2: Tahapan, tapi ini sebenarnya Rorano ini sudah dikonsumsi.
1: Iya, dikonsumsi itu yang tadi kami bilang bahwa budaya ini sudah ada berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian pada tahun 2010 regulasi dari Kemenkes mengisyaratkan bahwa ternyata komplementer itu di luar negeri lebih banyak. Jadi orang lebih berbondong-bondong ke alternatif ya, ke komplementer dibandingkan dengan medis.
2: Contohnya satu kayak kita pernah ke Thailand. Di Thailand itu kan rumah sakit Sri Raja itu ada dua perawatan Jadi ada perawatan tradisional dan modern. Jadi kalau Ibu Niva, Ibu hamil, Ibu Nisa nanti kan memilih mau tradisional atau modern. Kalau ke tradisional, mereka arahkan ke tradisional. Dan itu rempah-rempahnya semua ada di dalam. Dan ternyata di dalam itu ada pala dan cengkeh juga.
4: Nah itu, sebab budaya ya.
2: Pala dan cengkeh juga waktu itu saya sempat. Padahal saya lihat sudah tahu nih, ini dari Maluku pasti. Tapi saya sempat tanya.
1: Ya ambil dari mana? Bilang,
2: iya, ini from Indonesia.
4: Wah, padahal dari Indonesia juga ya.
2: Iya. Nah, Provinsi Molukas
1: dan Maluku
2: ternyata.
1: Iya.
2: Tuh, ada di sana. Jadi mungkin ekspor ya.
1: Iya. Jadi kami berharap bahwa ikon pala dan cengkeh ini itu tidak hanya sekedar ikon, tetapi harus ada tadi reboisasi, penanaman kembali yang
2: sehingga apa yang berkelanjutan dia tidak punah,
1: sehingga pala dan cengkeh itu tidak punah. Jadi kita lihat mungkin dulu di samping rumah kita masih ada ya, kita masih menemukan pala, tapi sekarang
2: sudah tidak ada lagi.
4: Sudah diganti dengan bangunan, banyak dibangun rumah
1: ditebang. Jadi kadang begitu. Jadi ada tonsilitis ya. Tonsilitis itu amandel tuh.
2: Tonsil yang pada amandel.
1: Tonsil. Iya.
2: Radang pada tonsil. Nah,
1: radang pada tenggorokan, radang pada tonsil itu. Salah satunya pala, buah pala, buah pala segar ini kuahnya itu bisa bikin orang gagal apa operasi amandel loh. Itu
2: iya, tonsilitis. Itu. Jadi amandel radang pada tonsil yang amandel yang bengkak. Pala. Yang radang yang besar mengalami pembengkakan. Itu pala, tapi pala yang kecil,
1: yang muda tuh.
2: Yang muda, yang hijau. Itu kan daging, airnya banyak ya?
1: Airnya banyak.
2: Ya, airnya banyak. Airnya itu yang itu berfungsi menurunkan menyembuhkan amandel. Ada ada testimoni dari teman kami.
1: Iya, Ibu Juhati.
2: Iya, jurusan gizi ya. Itu testimoninya itu. Besoknya mau operasi, ada yang anjurkan itu
4: ya.
2: Iya.
4: Biasanya
2: kalau muda itu
1: yang ciut.
2: Ternyata langsung dia tonsilnya gagal operasi gitu. Nah, itu yang kita belum melakukan riset. Nah, belum melakukan, harus dilakukan riset ya. Tapi kalau riset yang ke tonsilan itu bukan ranah kami.
4: Iya, Ibu kami lebih kepada
2: kesehatan ibu dan kami kesehatan ibu dan bayi. Jadi itu mungkin lebihnya ke farmasi. Lebih ke farmasi atau ke perawatan bisa. Kami tidak, bukan ranah kami di situ. Kami kesehatan ibu dan
1: anak tadi yang
2: dan bilang, remaja
1: kespro kami bisa kespro tahapan pemberiannya pada remaja, kemudian pada Ibu Nifas pada ibu hamil sesuai dengan apa namanya. Jadi kita tidak sembarangan memberikan ya, apalagi ibu hamil ya. Jadi ini tadi recovery, tetapi kita membuktikan secara empiris.
4: Empirisnya. Jadi, itu yang dilakukan ya oleh Kemenkes.
1: Iya.
4: Oleh Poltekkes Kemenkes Ternate, sahabat budaya. Nah, tadi juga disampaikan banyak manfaatnya untuk terutama untuk ibu ya, dari dan juga ketika melahirkan ya. Itu kan memang perlu proses yang luar biasa ya, perawatan ini, recovery tadi nih. Karena banyak itu banyak yang menunjukin juga, ada tubuh saya pernah dengar juga kalau ibu-ibu yang contohnya yang dioperasi secara sesar ya, kan tong dengar tuh apa obat cacing apa-apa gitu ya.
1: Ramuan cacing.
2: Nah, itu obat cacing itu saya tertarik.
1: Ramuan cacing itu di sini bahan dasarnya itu adalah selain cacing ya. Ditambah dengan cengkeh dan pala.
2: Jadi aromanya itu memang benar-benar tidak ada aroma tanah sedikit pun. Saya sudah pernah mencoba.
4: Iya, kalau operasi sesar kan biasanya pakai itu.
1: Jadi kalau pas ada anyir-anyirnya ya kan kita ketahui ya. Cacing itu kan ada amis amisnya. Ketika dikasih cengkeh, pala, kemudian ada kayu manis, kita sudah tidak merasakan itu amisnya.
2: Sehingga minumannya juga jadi baunya enak ya. Tidak ada apa
1: orang
2: ya.
1: Orang tidak merasa bahwa ini cacing.
4: Jijik, gitu. Itu kan pemasarannya dari mulut ke mulut. Ini sudah itu cepat sekali.
2: Betul. Cuman itu sampai sekarang belum ada riset ya. Nah, itu yang bukan ranah kami, itu
1: jadi
2: farmasi ya.
1: Jadi memang tahapan sisi ya, kita memang tahapan. Kalau Ibu Ira, jadi kami di kebidanan itu karena memang kearifan lokal, Ibu Ira terkait dengan kapsul. Kapsul jantung pisang.
2: Jadi itu saya melakukan riset juga terkait jantung pisang kepok. Iya, jantung pisang kepok di sini yang kita bilang apa, pisang sepatu.
4: Pisang sepatu.
2: Iya, jantung pisang sepatu atau jantung pisang kepok. Itu turun temurun itu dikonsumsi untuk merangsang produksi ASI pada ibu nifas. Mereka buat dalam bentuk sup misalnya, dalam bentuk sayur ya.
1: Menu-menu makanan.
2: Iya, ada tuh ya. Jadi iya, bikin apa ya kalau
1: ada bikin nugget ya?
2: Kalau orang Ternate biasanya dibikin apa?
1: Kuah asam.
2: Kuah asam. Kuah asam
4: ya, enak tuh ya.
1: Kuah bening, kuah asam, ya, itu bagus campuran.
2: Itu iya, bagus asin sekali.
1: Iya, nah,
2: itu turun temurun seperti itu. Kami buktikan dengan iya, riset. Jadi kan melakukan riset.
1: Padahal hasilnya kan hasil,
2: ya,
1: buat menu, tapi Bu Ira dalam bentuk kapsul.
2: Kita buat dalam bentuk kapsul. Jadi harapannya minum. Kak, harapannya ke depan orang itu tidak repot-repot lagi harus ambil kemudian olah bikin sayur, makan sayurnya, tapi sudah ada dalam bentuk kapsul. Bentuk kapsul
4: ya. Lebih gampang.
2: Jadi lebih ya, ya, ke depan komersialisasikan harapannya itu. Tapi ya harus butuh tahapan. Jadi uji klinis ya,
1: iya, karena dikonsumsi oleh manusia. Ya.
2: Jadi ya, walaupun itu sudah dikonsumsi biasa sayur, banyak tapi kalau sudah ya, masuk ke ini harus diuji dulu.
1: Diuji.
2: Nah, insya Allah ya doakan saja bisa. Ya, angan-angan ya, itu bisa tercapai, bisa kita produksi, kita bisa mengeluarkan kapsul jantung pisang kepok yang dari
4: untuk memperlancar ASI.
2: Iya, memperlancar ASI tadi dari kearifan lokal Maluku Utara.
4: Untuk seperti minat masyarakat itu sendiri terhadap Rorano itu banyak tidak Bu dari hasil penelitiannya?
1: Jadi
4: yang memang ke arah tradisional aja deh gitu.
1: Iya. Jadi kan apa ya, budaya ini sebenarnya dia apa terselubung. Maksud saya itu orang karena sudah barangkali apa dukun atau ya paraji itu dia sudah tidak menurunkan ke anak-anaknya, anak-anak ya, jadi kadang itu punah. Nah, kami itu yang tadi kami sebutkan bahwa kami merecovery kembali, ya. Jadi, jadi ini semacam sosialisasi. Jadi ketika kami recovery fenomena yang ada penggunaan Rorano, kemudian kan mungkin ada yang tidak mengetahui, ya. Ya kan kalau di daerah dufa-dufa ke atas, ya. Dufa-dufa ke atas itu masih kental budaya yang
4: orang
1: tadi
4: atas ya, iya, iya,
2: budaya,
4: utara.
2: Kan, iya, kearifan lokal orang masih kental,
1: masih
2: ya,
1: kental.
2: Tapi kalau Salero ke bawah yang sudah ke sini-sini iya, itu mungkin hampir punah.
1: Jadi iya, kadang iya, kan orang bilang, "Ih, anak-anak mau pergi sekolah kok bagaimana mau apa?" Ya, ini bahasa-bahasa ternate kayak gitu ya.
2: Iya,
1: Jadi dia mau sekolah sedangkan pada saat menars itu ya, ke orang tua-tua dulu-dulu kan, orang tua-tua kita ya, kita yang termasuk pelakunya ya, maksudnya ya, nih ya, korbannya maksudnya korban positif ya,
2: positif
1: kita
2: di minum obat iya, tadi
1: yang tadi tradisi itu, minum obat ya. Jadi kan Mbak Sisi menanyakan bagaimana penggunaan utility terhadap masyarakat, terhadap atau minat terhadap Rorano. Saya rasa sebenarnya yang tadi saya bilang tidak nampak di permukaan karena masih budaya itu hampir hilang. Budaya itu hampir hilang. Jadi kami institusi Poltekkes dalam ini jurusan kebidanan merecovery kembali, recovery kembali, recovery kembali terkait dengan budaya-budaya yang hampir punah.
2: Yeah.
1: Dengan memanfaatkan teknik pijat tradisional, memanfaatkan budaya-budaya, memanfaatkan apa hasil bumi, ya, hasil rempah-rempah kita dalam tadi lotion, kemudian minyak pijat, ya, yang itu nanti bakal nanti kita sosialisasi, kalau hasilnya sudah ada kita sosialisasi bahwa ternyata rempah-rempah kita itu luar biasa memberikan efikasi atau manfaat yang sangat besar terhadap kesehatan tubuh
2: gitu. Jadi nanti kita bisa disosialisasi bahwa penggunaan Rorano iya, untuk kesehatan menarce atau
1: iya,
2: Ibu Nifas, putri atau Ibu yang dilakukan oleh leluhur kita tuh secara turun-temurun itu sebenarnya sudah tepat
1: iya,
2: tidak salah, sudah tepat. Karena kita buktikan dengan iya, kita buktikan dengan riset penelitian
1: iya,
2: itu. Jadi tidak perlu jangan merasa bahwa itu kuno, iya,
1: kuno,
2: itu
1: orang dulu tuh.
2: Orang dulu tuh itu doang iya, gitu kuno. Tidak harus seperti itu. Harusnya kita kembangkan, kita pelihara ini budaya kita dan menjadi sebenarnya itu menjadi satu sesuatu yang berharga sebenarnya iya, dari iya, daerah kita.
4: Baik, berarti ya, komunikasi sama itu, paraji, orang-orang yang iya, memang ahli itu terus iya, dilakukan ya Bu ya?
1: Terus dilakukan,
2: terus dilakukan.
1: Disosialisasi. Jadi kami sangat berterima kasih dengan RRI luar biasa ya.
2: Dengan
1: jadi memfasilitasi
2: kami
1: untuk
2: secara tidak langsung ini mensosialisasikan
1: iya,
2: sebenarnya.
1: Betul,
2: karena Rorano iya, ini adalah budaya iya, kearifan lokal Ternate yang harus kita kembangkan,
1: iya,
2: yang harus kita pelihara. Ya.
1: Dengan dibandingkan dengan tindakan-tindakan medis ya, tindakan-tindakan iya, medis, obat-obat kimia yang
4: ada
1: memang kita lihat,
4: ya,
1: iya, ya, sebenarnya dampak, semua itu ada dampak ya, ada dampak. Ya, tapi dampak dari obat Rorano itu sendiri minim ya. Tetapi itu harus tadi yang tadi kami bilang bahwa kami harus melakukan dosisnya riset, dosisnya tepat, waktu pemberiannya tepat, timingnya tetap ya, kemudian dosisnya tepat, cara mengkonsumsi, cara mengolah ya, itu juga
2: harus steril dong pertama ya, pengolahannya harus steril.
1: Iya. Kemudian dampaknya terhadap ginjal seperti apa gitu. Jadi artinya bahwa mengcoveri dengan secara ilmiah melalui bukti-bukti empiris itu salah satunya adalah supaya apa namanya keamanan ya,
4: keamanan
1: iya konsumen, jadi keamanan ya? Konsumen. Konsumen itu
4: jadi manfaatnya benar-benar dirasakan
2: iya,
4: ya. Oke. Baik sahabat budaya, kami masih akan kembali lagi satu segmen ya untuk Anda di obrolan budaya untuk edisi kali ini. Tetap bersama dengan kami obrolan budaya dari RRI Ternate.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kembali bersama dengan kami dalam obrolan budaya dari RRI Ternate, dan kami masih membahas mengenai Rorando, warisan rempah Ternate untuk kesehatan masyarakat. Dua narasumber yang luar biasa sudah banyak bercerita dengan saya, ada Ibu Kila dan juga Ibu Ira ya. Tadi sudah banyak kasih, juga menyampaikan penelitiannya begitu, bagaimana juga dampak terhadap masyarakat untuk Rorando ini sendiri ya. Tapi mungkin yang di segmen terakhir ini kami juga ingin tahu nih, harapannya dari ibu-ibu masing-masing dan juga apa yang diharapkan juga oleh Poltekkes Kemenkes Ternate. Saya ke Ibu Kila terlebih dahulu, iya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada RRI yang luar biasa atas kerjasama ini, kemudian Poltekkes, pada Bapak Direktur dan seluruh jajaran manajemen yang ada di Poltekkes. Luar biasa kami difasilitasi untuk bisa menyampaikan, jadi memberikan kemanfaatan bahwa ternyata di negeri kita ini menyimpan berbagai macam budaya lokal, kearifan lokal yang perlu kita lestarikan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggunakan ini? Dan ini kita sudah ketahui bahwa manfaatnya itu sangat luar biasa dengan biaya ya, budget yang minim, budget yang kecil, kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang besar. Jadi melalui penelitian, melalui riset, jadi kita membuktikan secara empiris apa-apa budaya lokal kita, kemudian jenis tumbuh-tumbuhan kita yang dikemas dalam bentuk Rorando tadi dengan tindakan-tindakan pijat ya, itu bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Kalau kita di Poltekkes, khususnya di kebidanan, jurusan kebidanan, kesehatan ibu dan anak bisa lebih, jadi bisa lebih meningkatkan kesehatan dan mencegah mortalitas dan morbiditas kesehatan ibu dan anak. Mungkin itu saja harapan kami, bisa terus digalakkan, kemudian bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan oleh masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Kila. Selanjutnya Ibu Ira, silakan.
2: Iya, menyambung dari Ibu Ila, harapan kami terbesar adalah karena kita melakukan riset, itu harapan kami riset ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan kemudian bisa dihilirisasi dan pada akhirnya diproduksi dan dikomersialisasikan. Nah, terkait dengan komersialisasikan ini terkait dengan Rorando, mungkin kearifan lokal dari Kota Ternate khususnya yang dengan apa label Kota Ternate adalah kota rempah. Jadi harapan kami mungkin hasil riset ini kami nanti bisa dihilirisasi dan akan bisa dikomersialisasikan dan mungkin itu jadi satu brand kita di Maluku Utara khususnya Ternate, yaitu dengan label Rorando tadi, sehingga bisa di bukan cuma masyarakat Maluku Utara khususnya Ternate, tapi bisa jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bisa merasakan manfaatnya.
0: Iya, manfaat ya, Rorando tadi itu, ya. Baik, semoga juga bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, bisa Rorando itu bisa dinikmati dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi, tidak hanya kita di Ternate Maluku Utara ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurkila Suaib SST MCAP ya, telah bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Ibu Irawati Uma Ternate SST

0: Obrolan budaya edisi lainnya, Tabea Subajo.
1: Wei Chong, ngana ada bikapa itu dia?
2: Dewa, kita dapat duduk kumbainga kadarnya.
1: Bainga apa lagi?

0: Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Ternate. Dan cerita tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 27 September 2026. Saya Tawakan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Katong sudah di pukul 22:55. Dan itu saatnya beta tutup atau warna perompat di malam hari ini. Dan ki banyak bersaudara do yang sudah stay tune, request lagu, kemudian juga mengikuti siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Dan satu lagu mengakhiri katung kebersamaan di malam hari ini ya, di Matawana Perempat. Katung akan dengarkan bersama satu lagu dari Freshly Nikuyulu yang akan menutup katung punya Matawana Perempat di malam hari ini. Dan untuk bahas saudara dong yang masih stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara Gendong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katumpun tugas para batam basudara di sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Katum berpisah dengan harapan baku dapala eso hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Basudara Gendong semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat Ampere Siang, Pak Saudara Gandon semua, dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Ketua keempat teman Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Senin 28 September 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketempuh acara dan terimalah ketempuh salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara ganda semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi bertemu saudara dong. Dan saat ini Beta Ati Manilet yang akan bertemu saudara dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for saudara dong semua. Mengawali jumpa kita di pagi ini ada Kanjoli pagi di mana lagu-lagu rohani terkhususnya buat basudara umat Kristen Katolik di mana saja berada akan menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Bapak saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak saudara pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengisian dan penjualan air minum isi ulang di Kota Ambon mengeluh tingginya pungutan pajak dan retribusi yang dibebankan kepada pelaku usaha. Menurut mereka, beban biaya yang kian bertambah membuat keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Salah satu pengusaha air isi ulang di kawasan Paso Larier, Kota Ambon, Yuli Tuhilato, menyatakan mereka petugas datang tiba-tiba dan harus minta bayar pajak air dengan denda, padahal sosialisasinya itu baru bulan Agustus kemarin, sementara petugas bilang harus bayar dari bulan Januari. Usaha yang telah mengeluti bidan ini sejak lama menyatakan usaha ini merupakan warisan orang tua yang diteruskan hanya untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih. Harga jual pun hanya untuk membantu memperbaiki keran atau pipa yang bocor akibat termakan usia. Ia juga menyatakan penjualan air juga tidak dikenai biaya yang mahal, hanya Rp1.000 per wadah. Hal ini memang bertujuan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara kewajiban pembayaran pajak justru terus meningkat. Dan ia berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti keluhan ini agar usaha yang mereka jalani tetap dapat bertahan dan berkontribusi bagi perekonomian keluarga maupun daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni Tabawas Pagi, di mana kabar dan runci pagi ini, informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan beta kasih for menghiasi ruang dengar Bapak saudara di pagi ini. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Katon di 90,1 MHz.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Selamat pagi Basudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara di Klinik Utama Lawamena BKPM Maluku, tuberkulosis atau TBC dan asma menjadi sejumlah penyakit paru yang cukup sering ditemukan pada pasien anak. Hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis anak BKPM Maluku, Dr. Nimade Indah Dwijayanti. Ia menyatakan kasus gangguan paru pada anak yang ditangani cukup beragam. Selain TBC dan asma, terdapat pula kasus masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Ia juga menyatakan gangguan pernapasan pada anak umumnya diawali dengan gejala seperti batuk dan pilek. Namun orang tua perlu mewaspadai apabila keluhan tersebut terjadi berulang dan disertai demam hingga sesak napas. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai keluhan ringan, lebih jika anak mengalami gejala yang semakin berat. Kalau anak sering bolak-balik batuk dan pilek kemudian disertai demam baik tinggi maupun sedang, lalu mulai mengalami gejala pemberat seperti sesak nafas, untuk harus segera mencari pertolongan. Nah, Basudara, ia juga menyatakan sistem imunitas anak masih berkembang membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai infeksi saluran pernapasan. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan perubahan kondisi anak dan tidak menunda pemeriksaan ketika muncul tanda gangguan pernapasan. Pemeriksaan lebih awal diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan pernapasan sehingga anak dapat memperoleh penanganan yang sesuai. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: don't care.
1: Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Saudara, kebakaran rumah milik keluarga Beni Tepal terjadi di RT 038 kawasan rumah pengungsi Tial Desa Suli pada Minggu 27 September 2026 sore pukul 17.24 waktu Indonesia Timur. Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi pukul 17.33 dengan respon time 9 menit. Peleton A yang berjumlah 9 personel dikerahkan untuk melakukan pemadaman. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari pos Paso dan pos Hatire diturunkan di ke lokasi. Upaya pemadaman dilakukan secara cepat untuk mencegah api meredam di rumah warga lain. Situasi kebakaran berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Seluruh personel kemudian kembali ke Paso untuk melanjutkan piket kesiapsiagaan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah menghimbau warga tetap waspada terhadap potensi kebakaran akibat arus pendek listrik.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pak Saudara, masih di kabar dan donci, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Nah, Pak Saudara, penyakit paruh ditangani di Klinik Utama Lawamena BKPM Maluku. Tidak hanya didominasi tuberkulosis atau TBC, tetapi juga Pak Saudara ada asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Dokter spesialis paru BKPM Maluku, Dr. Yanita Novalina Ursula, menyatakan kasus asma mulai banyak ditemukan dalam pelayanan kesehatan paru. Nah, Anto bilang asma dapat ditandai dengan suara napas berbunyi, katomba batu, sampai sesak napas yang berulang kali. Nah, kondisi ini Pak Saudara itu membutuhkan diagnosis dan terapi yang tepat agar seng sering kambuh. Nah, banyak yang datang dengan asma, keluhan asma harus benar-benar didiagnosis, kemudian diberi obat dan terapi yang benar supaya asmanya sering kambuh, Pak Saudara. Selain asma, kasus PPOK juga mulai banyak ditemukan. Dokter Yanti Antua juga bilang ya, PPOK itu merupakan kerusakan saluran nafas yang bersifat permanen. Nah, pengobatan pada penderita PPOK itu bertujuan untuk memperlambat kerusakan dan penurunan fungsi paru. Karena paru yang alami kerusakan sehingga dapat kembali seperti kondisi sehat. Nah, Anto bilang PPOK banyak berkaitan dengan kebiasaan atau yang sering merokok maupun paparan asap dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Pak Saudara don diminta seng abaikan keluhan seperti batuk dan sesak napas yang terjadi berulang kali, serta melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya, Pak Saudara. Jadi kalau ada yang mengalami sesak napas ya atau batuk yang seng stop, ya don harus segera ke rumah sakit atau ke pemeriksaan untuk mengetahui apa yang sedang Pak Saudara alami. Oke, Pak Saudara, lebih lanjut Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alisin tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik. This DJ takes requests.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Saitela menyatakan Dinas Perhubungan saat ini sementara mengkaji payung hukum terkait pembatasan usia operasional kendaraan umum. Langkah ini disiapkan guna memastikan kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kadis Perhubungan menjelaskan untuk penerapan kebijakan pembatasan usia kendaraan seperti batas maksimal 15 tahun, maka diperlukan peraturan daerah atau regulasi pendukung yang kuat terlebih dahulu sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan. Sambil menunggu perumusan regulasi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Ambon mengandalkan mekanisme uji berkala serta razia atau sweeping rutin untuk mengantisipasi dan menyeleksi armada angkutnya yang tidak layak jalan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.

0: Inci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa ya. Subah buah lah ya. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat ya.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin dan mau kerja, pasti bisa. Alilia, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas sekali. Beta kurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ale, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan moda transportasi umum dan layanan angkutan berbasis aplikasi online yang kian marak di Kota Ambon. Menurut